0: abienkora
1: agambi atia
0: yekola kumoma mwenye mwenyambu kawahira batuntuma tewe lalikira chenkora choi no manya ninakora abienkora
1: ulira.